0: Selamat pagi dulu buat sahabat Luna FM, sayang-sayangku udah pada bangun apa belum pagi hari ini?
1: Semoga sih udah ya, mana sih kecerekannya Kak Ade nih?
0: Mana ya dia kecerekannya? Kecerekan...
1: Keramat.
0: Keramat. Iya kok gak ada ya dek? Kak Ade, oh ini.
1: Oh iya, iya. Berhebring gitu loh. Berhebring gitu, karena aku dengerin Kak Wibi sama Kak Ade tuh heboh banget.
0: Iya, gara-gara kecerekan keramat ini.
1: Karena intermezzo juga gak ada ya, cuma ada paginya aja.
0: Iya pagi doang, pagi doang ada kecerekan keramat ya kan. Tapi kalau kita lihat kemarin pada heboh banget.
1: Kenapa
0: tanggal,
1: tuh?
0: Tanggal 1 waktu itu kan ada ini pada war. Tiketnya Sheila on 7.
1: Oh iya lagi.
0: Ya kan.
1: Kau Ibi juga?
0: Aku enggak. Aku memang tidak pengen nonton ya. Tapi banyak banget dari sahabat Pune FM juga pada war.
1: Oh, iya ya.
0: Ada yang dapat 5.
1: Wow.
0: Ada yang dapat 10.
1: Itu mau dijual lagi kayaknya.
0: Kayaknya calo.
1: Calo. Kan?
0: Tapi buat sendiri sih katanya. Dan juga keluarga yang memang pengen nonton bareng Sheila on 7. Terus. Kemarin tanggal 7 itu war lagi.
1: Apa itu?
0: Untuk tiket Sheila on 7.
1: Wow.
0: Sampai dua kali. Pre-sale sama reguler tiketnya.
1: Okay.
0: Dan itu hebohnya seantero jagat raya.
1: Ini Penguin dapat tiket gratis gak sih?
0: Gak ada. Gak ada kerja sama.
1: Sayang banget.
0: Jadi tolong jangan pernah bertanya-tanya lagi. Ada banyak banget yang bertanya ke aku. Punya tiket enggak?
1: Iya loh, kan biasanya ada ya.
0: Enggak ada. Mereka tuh udah pada war. Yang sangat war. Yang sangat war-war war ya.
1: War-war war.
0: Dan akhirnya ada yang dapat, ada yang enggak, ada yang kecewa.
1: Berarti terbatas ya kak ya?
0: Enggak terbatas sih. Banyak itu.
1: Saking banyaknya kali
0: mereka
1: ya.
0: Mereka tuh bakal manggung di Bali United Training Camp gitu.
1: Oke. Okay.
0: Yang gede banget dong saya.
1: Iya sih.
0: Itu bisa puluhan ribu orang ada di sana. Dan sold out.
1: Oh.
0: Dalam sekejap.
1: Ini enggak kalah lah ya sama artis internasional kayaknya ya.
0: Enggak kalah.
1: Soalnya memang udah legend banget.
0: Harganya juga internasional, Sel. Kamu pikir.
1: Oh iya?
0: Iya. Harga mereka ya. Harga Sheila on 7.
1: Aku pikir cuma 200 gitu, Pak.
0: Sembarangan. Nanti off air aku bisikin ya.
1: Okay.
0: Kamu akan tercengang atau kaget-kaget.
1: Tapi emang bagus sih Sheila on 7 ini.
0: Dan mereka tuh jarang banget manggung, tau gak sih? Mereka tuh hanya manggung ketika mereka mau manggung. Gak bisa kamu chat, halo Mas Adam. Mas Adam kan manajernya ya kan. Mas Adam, bisa gak manggung di Bali tanggal segini? Kalau mereka memang tidak pengen manggung, mereka gak manggung, Sel.
1: Oh, selektif.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Harus nunggu mereka memang ada jadwal kesini.
1: Oke. Okay.
0: Dan itu pun cuman sekali setahun.
1: Lama banget.
0: Iya.
1: Sekali setahun aja belum tentu kayaknya, Kak.
0: Iya, kayaknya iya ya.
1: Kayak lama banget kayaknya.
0: Baru sekarang mereka ada kesempatan manggung lagi ya. Wow banget.
1: Lama
0: sih
1: banget.
0: Kalau aku bilang wow ya,
1: tapi
0: banget.
1: Tapi kalau sahabat Pingin FM ini bakal nonton gak ya? Banyak yang nonton gak ya?
0: Makanya kalau kita ngomongin tentang konser musik yang lagi dicari-cari atau ditunggu-tunggu satu FM. Kan ada banyak event offline ya. Gak cuma konser musik, Sel. Kalau kamu sendiri biasanya event offline apa sih yang sering kamu datengin?
1: Makanan. Seperti dilihat.
0: Seperti tampak pada gestur dan body ya, Sel.
1: Makanan kan.
0: Tapi kan dulu kamu pernah bilang kamu tuh gak terlalu suka makan.
1: Iya, tapi sekarang udah beda karena
0: udah
1: ada
0: beda,
1: partnernya.
0: Ya? Oh iya bener.
1: Sama suka makan gitu.
0: Partnermu ini adalah juragan makanan ya, Sel.
1: Tapi kalau Kak Wibi gimana?
0: Aku tuh tipikal orang yang jarang datang ke sebuah acara
1: event.
0: Offline. Event offline karena banyak orang, Sel.
1: Oh, enggak suka keramaian.
0: Enggak suka keramaian.
1: Oh iya.
0: Aku, iya.
1: Padahal orangnya rame ya.
0: Iya, orangnya rame banget. Anda pikir seramai ini aku suka keramaian? Tidak. Tidak.
1: Ternyata
0: sama
1: berbalik.
0: Sekali. Iya, kalau itu adalah pekerjaan, ya aku akan datang, Sel. Karena itu kan pekerjaan.
1: Yeah.
0: Profesional ya kan? Atau aku

0: terlibat dalam event itu, mm-hmm. pasti aku akan di situ. Mm-hmm. Tapi kalau enggak, aku akan kalau bisa menghindarinya.
1: Karena udah jiper duluan mungkin enggak kayak
0: capek aku lihat orang-orang banyak. Okay. Apalagi ribuan manusia ada di sana. Enggak. Aku sempat aku juga beberapa kali datang kan dapat invitation dong kita kan datang ke event-event atau konser musik. Aku duduk di paling belakang sel.
1: Biar enggak ikut rame-ramenya ya.
0: Orang pada berdiri nyanyi aku.
1: Berarti kayaknya kalau Ibi itu lebih suka menyendiri di tengah keramaian.
0: Betul sekali, aku ngeglosor. Di paling pojok belakang.
1: Waduh.
0: Ya, itu tapi memang banyak banget event-event offline yang suka ada gitu ya, suka dibuat gitu kan. Yes. Ada konser musik.
1: Ih, banyak banget kalau konser
0: musik. Iya kan, pertandingan olahraga. Iya. Ada banyak sekali orang Indonesia tuh seneng banget nonton bola. Langsung bener, di stadion.
1: Bener.
0: Ya kan, bener. Kamu suamimu gak suka nonton bola atau apa
1: suka
0: gitu?
1: Suka sih, tapi di TV aja. Bapak di saya.
0: Oh, bapakmu.
1: Ih, bapak saya mah ini pemain lokal.
0: Oh gitu ya? Oh, pemain bola.
1: Pemain bola Dalung.
0: Di Dalung sini. Kalau ada acara pertandingan bola, dia datang pasti nonton.
1: Datang, biasanya BU itu kan suka kebagian ini ya kak, tiket gratis gitu aja. Kalau gak gratis ya biasanya beli sih.
0: Oh, kedipta ya berarti. Oh sampai dibelai-belain dari dalam
1: sampai
0: ke
1: negara juga dibelain biasanya kalau bola ya.
0: Iya iya benar. Karena kan masing-masing orang kan sukanya beda-beda ya. Ada yang suka nonton bola, ada yang suka nonton motocross. Ada enggak tahu di sini ada banget karena di kampungku yang sangat terkenal adalah motocross ya kan.
1: Motocross itu apa ya, mohon maaf. Ya. Ini ya racing akamsi.
0: Iya racing. Tapi itu juga ada perlombaan pertandingannya profesional ada.
1: Oh.
0: Iya seperti itu. Selain bola ada yang nonton pertandingan tenis misalnya.
1: Oke.
0: Ada juga dong. Ini di sini yang terkenal tuh basket.
1: Oh.
0: Iya kan anak-anak sekolah.
1: DBL. Iya.
0: Betul kan? Itu anak-anak sekolah biasanya anak-anak yang masih remaja mereka suka basket ya. Itu banyak lah pertandingan olahraga atau konser musik atau makanan. Di Bali ini festival-festival sangat menjamur.
1: Banyak banget.
0: Iya, PKB misalnya.
1: Iya, tapi itu musiman ya kak ya?
0: Iya, itu setahun sekali.
1: Iya, setahun
0: tapi
1: sekali.
0: Itu sebulan loh, Sel. Dan selalu rame.
1: Tapi emang seru banget soalnya kak, lihat yang nari-nari gitu.
0: Oh ya? Kamu selalu datang kalau PKB?
1: Enggak sih, aku pernah datang 2022 aja terakhir.
0: Itu 4 tahun yang lalu, Sel. Tapi kalau kamu ke PKB kamu nonton apanya Sel?
1: Narinya.
0: Oh nari-nari.
1: Karena kayak aku suka banget gitu loh sama nari-nari di Bali gitu. Tapi aku sendiri tidak bisa ya. Makanya aku lebih suka melihat gitu.
0: Melihat aja ya kan.
1: Kayak keren banget gitu, luwes gitu.
0: Berarti kamu nonton di art center-nya, di panggungnya itu ya kan?
1: Iya yang desek-desekan itu.
0: Iya bener banget. Kalau aku ke PKB ya cari makan doang.
1: Oh ya? Tapi emang rame sih kok.
0: Bisa pulang.
1: Sebenarnya sama sih kita ya, makanan yang paling utama. Iya
0: betul sekali. Ada juga buku. Book Writers Festival misalnya.
1: Oh iya, Big Bad Wolf.
0: Iya benar, BBW.
1: Di Bali ada gak sih?
0: Ada.
1: Oh iya?
0: Sempet ada kok.
1: Oh iya.
0: Beberapa, kayak tiap tahun selalu ada kok. Terus festival-festival yang lain, sama layangan.
1: Oh iya lagi,
0: iya
1: itu
0: kan?
1: Seru banget lagi.
0: Kite Festival. Ih banyak banget pokoknya event. Jadi ada berbagai macam event offline yang diadakan sahabat Bunda FM. Dan Anda paling sering datang di yang mana? Apakah konser musik? Apakah pertandingan olahraga? Ataukah festival-festival? Atau jarang datang?
1: Jarang, karena gak suka keramaian kayak Kak Wibi.
0: Iya, aku jarang datang. Itu kalau misalnya aku sekali-kali ke PKB waktu itu ya karena diajak sama temen. Ya udahlah ikut aja yuk.
1: Tapi kalau sendiri enggak ya?
0: Oh tentu tidak.
1: Mending tidur
0: di rumah. Mending nonton.
1: Ya
0: kan? Kalau Anda sendiri bagaimana satu dari FM ya? Event offline yang sering Anda datang itu yang seperti apa ya?
1: Yuk kasih tahu kita.
0: Ngobrol sama kita ya.
1: Yuk cus.
0: Ditunggu.
2: Press single on Penguin FM.

0: Meghan Trainor membagikan album studio ketujuhnya berjudul Toy With Me yang menghadirkan berbagai suasana hati untuk para pendengarnya. Bersamaan dengan perilisan albumnya, Meghan juga membagikan single Shimmer yang membawa pesan positif tentang cara mencintai diri sendiri dan membangkitkan rasa percaya diri bagi mereka yang sedang terpuruk. Melalui Shimmer, Meghan Trainor juga menunjukkan sikap barunya dalam menghadapi komentar negatif dengan lebih fokus pada kebahagiaan keluarga. Lagu ini dirilis tanggal 23 April 2026.
1: 103.6 Your Sweet Music Station Radio Pink
2: One.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tijus!
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tijus lemon.
12: Kalau aku mau tijus madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Aku lapar.
9: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
14: Asik. Wah.
9: Nah gimana, enak es tehnya?
12: Enak.
13: Mau dong.
12: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
9: Mau tijus lagi?
13: Mau!
9: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum tijus.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
15: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Oh, spesial buat Titin.
1: Mbak Titin.
0: Udah bangun dia, Sel.
1: Iya loh, emang ibu-ibu yang luar biasa ini Mbak Titin nih.
0: Bangun jam berapa kamu, Tin?
1: Kayaknya jam 4 ya.
0: Jangan-jangan ya. Apakah hari ini kamu jualan nasi jinggo? Dia jualan nasi jinggo loh.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Di mana?
0: Dia bikin nasi jinggo.
1: Malam apa pagi aja?
0: Gak tahu, tapi dia kirim kemana-mana gitu loh, Sel.
1: Gimana aku pecinta nasi jinggo lagi?
0: Kan?
1: Iya, enak banget.
0: Kamu harus cobain nasi jinggonya Titin. Titanium wara-wara ya, namanya titanium wara-wara. Itu sambelnya enak loh, Sel.
1: Oh ya,
0: ya.
1: Mbak Titin, aku bisa beli di mana?
0: Aku pernah beli waktu itu kesini 5.000.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oh, isinya apa aja itu?
0: Isinya banyak banget. Dia kok porsi kuli yang dikasih ke kita, nasinya banyak banget.
1: Aduh, sedekah kali Mbak Titin.
0: Iya, benar. Sedekah banget dia.
1: Iya, makanya.
0: Tapi dia punya sambal enak, Sel. Ada dua macam, sambal tomat sama sambal apa ya, Tin ya? Aku lupa, no.
1: Ya, aku mau coba deh.
0: Iya, sambal mangga kayaknya dia.
1: Luar biasa.
0: SS kali ada sambal mangga.
1: Makanya.
0: tapi kalau kita ngomongin tentang mini food kita pagi hari ini ya, Satun FM, kita tuh lagi ngomongin tentang event offline. Event-event yang sering Anda datang itu yang seperti apa?
1: Iya, apakah olahraga?
0: Oh.
1: Atau music?
0: Alright. Ataukah festival-festival yang sering dibikin di sini? Ada PKB, food festival,
1: Ubud,
0: ya, book festival, atau yang lain, atau yoga festival.
1: Iya lagi.
0: Kan?
1: Yoga.
0: Ada wellness festival. Yang mana yang sering kali Anda datangi? Atau ada jarang?
1: Ya, karena kayak kita-kita di sini.
0: Iya benar. Ya.
1: Introvert.
0: Aneh banget ya, kita adalah orang penyiar-penyiar yang introvert ya kan. Kalau Titin ini, kalau sekarang udah enggak ya. Kalau aku masih bebas lepas kayak dulu, dia konser.
1: Oke.
0: Konser musik. Tapi lebih happy sendiri, jadi aku gak peduli sama orang banyak.
1: Oke.
0: Pameran juga sering aku datangi, tapi paling asik itu mancing.
1: Waduh.
0: Kebayang gak
1: ini
0: sih kamu?
1: Ini beda banget ya.
0: Dasar preman.
1: Biasanya bapak-bapak yang suka mancing. Ini Mbok Titin,
0: Mbok. Mbok yang mancing.
1: Iya, makanya Mbok.
0: Mbok mau ngapain, Mbak? Mbok. Mancing keributan dia.
1: Gak apa-apa, abis mancing langsung digoreng.
0: Iya, baik. Itu dijawab sama Titin tuh.
1: Apa itu?
0: Sambal matah satunya.
1: Oh, sambal matah. Ih, mantap itu.
0: Beneran loh.
1: Iya, ada sambal embelnya juga gak sih, Mbok?
0: Gak tahu.
1: Aku pecinta sambal embel lagi.
0: Minta
1: tapi kayak susah
0: ya Anda ya. Ngelunjak Anda. Harga 5.000 minta sambel-sambelan.
1: Sambelnya ada 4 macam gitu.
0: Iya benar.
1: Aduh, banyak mau.
0: Banyak mau memang. Ada siapa lagi nih?
1: Ada Mbak Desma.
0: Halo Mbak Desma.
1: Halo pagi. 1000 years.
0: Alright.
1: John Michael, happy Friday Wibi and Shelly. Terima kasih.
0: Sama-sama, Mbak. Ada Cynthia juga, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kalau dia ini mau request lagunya Jungkook yang 7 ya. Kalau event offline dia jarang. Soalnya kan yang paling bikin dia malas itu adalah macet di jalan.
1: Bener
0: sih. Nyari parkirnya susah. Yang ada emosi udah. Belum sampai tempatnya udah emosi, Sel.
1: Makanya buat orang yang kesabarannya setipis Tizu.
0: Iya, bener.
1: Mending gak usah nonton ya.
0: Di rumah ya kan. Tapi dia selawan sama kemarin nonton loh.
1: Oh iya?
0: Karena dia di-warin sama temennya.
1: Oh.
0: Jadi bukan dia yang nyariin, temennya yang ikut war.
1: Kayak mau akhirnya, gak mau ya kayak.
0: Iya, bener.
1: Terpaksain kayaknya.
0: Gak apa-apa sih kalau kamu suka sama Seal on Seven ya kan. Karena kan kemarin War dapet tiket temennya, ya udah. Dia akan ikut nonton konser musiknya Seal on Seven. Yeay. Selama di saat banyak orang tuh gak dapet loh.
1: Iya loh. Bu
0: bosku aja gak dapet.
1: Maha.
0: Bos kita aja gak dapet.
1: Oh ya? Padahal bos kita loh ya.
0: Bener.
1: Ya kan?
0: Iya bener.
1: Apalagi kita kak.
0: Rakyat jelata ya kan?
1: Makanya kita gak bakal dapet.
0: Sedih banget.
1: Banyak yang nge-war loh.
0: Iya.
1: Udah kayak nge-war tiketnya Justin Bieber.
0: Jadi memang kayak tidak ada apa ya namanya ya, VIP akses untuk bisa dapat tiketnya Seal on Seven. Semua
1: sama
0: dari
1: ya,
0: kelas atas sampai kelas bawah sama harus ngomong.
1: Kalau kata Aldi Taher,
0: iya,
1: semua tiket milik Allah.
0: Allah. Ya benar banget. tapi kalau Anda sendiri bagaimana Satun FM ya? Event-event apa? Event offline yang kita obrolin ya. Yang sering Anda datangi ya. Apakah itu konser musik?
1: Yup.
0: Pertandingan olahraga atau festival-festival yang banyak diadakan di Bali ini ya. yuk kita ngobrol atau jarang.
1: Kayak kita tidur aja.
0: Kemana Sel kalau mau request Sel?
1: Ke WhatsApp Telegram 0811 393 494 atau langsung aja cap cip cup kembang kuncup ya. Di Instagram di Penguin FM Bali
0: pastinya. Ditunggu.
2: Weather Podcast. Weather Forecast.
0: Jadi Wonderground aka si Wunce bilang apa hari ini?
1: Hari
0: dia
1: ini
0: dia punya nama sendiri, Wunce.
1: Kalau di intermezzo Wuwun.
0: Wuwun ya.
1: Kalau di sini Wunce.
0: Oke. Okay. Ya kan? Lebih barbar.
1: Oh ya, kayaknya. Terus bahasa rempong ya.
0: Emberan.
1: 28 derajat untuk hari ini, tapi rasanya kayak 33 derajat.
0: Astaga.
1: Kak. Tapi enggak terlalu kayak yang 38 derajat banget ya. Maksudnya masih agak nge-down dikit untuk panasnya.
0: 33 emang kamu bikin gak panas?
1: Panas sih, tapi
0: kalau siang mungkin iya kali, 38 kan nih,
1: ya
0: kan?
1: Ini masih pagi ya?
0: Masih pagi.
1: Terus untuk UV indexnya 9, tapi ini udah termasuk tinggi banget
0: yes.
1: Kak. Jadi don't forget sunscreen. Terus juga untuk hari ini partly cloudy dan untuk perkiraan hujan 16%.
0: Oh ada tapi dikit.
1: Iya.
0: Sudah jatuh di pagi hari ya.
1: Betul.
0: Terus anginnya gimana sih?
1: Anginnya 15 sampai 30 aja.
0: Tapi lumayan loh, saya sampai 30 ya kan? Lumayan
1: kenceng ya kayaknya?
0: Iya lumayan. Biar kita bisa was-was lah ya.
1: Iya.
0: Gak terlalu gerah gitu loh.

0: Baru milik Sheila on 7. Sahabat Tuna FM yang rilis bertepatan dengan anniversary mereka yang ke-30.
1: 30 ya?
0: Iya, wow. Mereka sudah berkarir di musik Indonesia selama 30 tahun.
1: Wow, luar biasa sekali.
0: Yes, rilis tanggal 6 Mei kemarin dan langsung mendapatkan sambutan yang luar biasa.
1: Karena memang selalu jadi andalan kayaknya ya lagu-lagu Sheila on 7 nih.
0: Selalu ditunggu-tunggu.
1: Oh, ditunggu-tunggu banget.
0: Munculnya lama soalnya.
1: Iya. Belum tentu setahun sekali gitu ya,
0: iya, Kak. Iya, benar banget. Oh. Belum tentu setahun sekali itu literally benar banget ya.
1: Yes.
0: Luar biasa loh. Tapi kalau kita ada setiap pagi loh satu FM, Anda boleh request lagu kesayangan banget nih.
1: Iya. Kemana, Sel? Pastinya di 0811-393-494. Buat Anda yang suka banget nongkrong lewat DM-DM Instagram di Penguin FM Bali.
0: Silakan ya. Yups. Sambil kita ngobrol pagi hari ini, kita di Mini Food kita lagi ngobrolin tentang event apa yang sering atau seneng Anda datangi? Apakah itu konser musik ataukah pertandingan olahraga?
1: Makanan.
0: Seperti papanya Sally ya kan, rajin dia kalau pertandingan bola dia.
1: Kecil.
0: Ya kan sampai bayar-bayar ya, Sel?
1: Iya, bayar-bayar.
0: Oh, kan. Mahal enggak sih kalau tiket bola gitu?
1: Kayaknya 400 ya.
0: Oh,
1: kalau BU kalau enggak salah sih sempet dulu tuh.
0: Mahal ya, Sel? Heeh. 400.000.
1: Kalau enggak salah karena itu kayak VIP gitu.
0: Oh, gitu.
1: Yang di depan.
0: Jadi dapat tempat yang pas banget lah ya.
1: Iya, kalau enggak salah dengar ya.
0: Iya.
1: Segitu.
0: Tapi maksudnya yang tidak murah juga, Sel. Wow.
1: Tapi akan diusahakan itu lah ya.
0: Benar ya.
1: Kalau namanya hobi gitu, Kak.
0: Iya, itu deh. Makanya banyak orang yang kalau memang hobi banget nonton konser musik ya mereka kan datangi di mana itu.
1: Walaupun berjeti-jeti katanya.
0: Enggak masalah.
1: Oh, iya, uang bisa dicari.
0: Iya, betul banget. Kemarin apalagi kalau misalnya penyanyi-penyanyi internasional datang ya kan. Itu kan harganya juga murah.
1: Wow, itu sangat luar biasa.
0: Sangat luar biasa. 25 juta yang mereka jabanin.
1: Iya, jabanin 10 juta juga.
0: Iya, dijabanin, Sel.
1: Dijabanin.
0: Iya loh, kalau memang happy dan suka ya, why not?
1: Iya, karena belum tentu setahun sekali dapat atau bahkan 5 tahun sekali belum tentu juga.
0: Iya, benar.
1: Ya kan?
0: Adele misalnya.
1: Tahu. Mahal.
0: Pasti.
1: Justin Bieber. Iya. Yang batal kemarin.
0: Iya benar.
1: Menangis.
0: Itu nama sih mahal banget. Tapi kalau fansnya ya pasti bela-belain bakal datang.
1: Iya pasti itu.
0: Iya kan.
1: Dan bejibun.
0: Bejibun. Selalu dan sold out itu.
1: Betul.
0: Yang pastinya. Cuman kalau Anda sendiri suka datang di event yang seperti apa? Apakah konser musik, pertandingan olahraga atau festival-festival? Seperti yang sering banget terjadi di Bali ini. Seperti kayak festival kebudayaan, PKB.
1: Makanan festival di Pasar Badung
0: makanan.
1: Nih ya.
0: Oh, ada ya?
1: Ada. Di biasanya di dekat Puputan tuh loh, Kak.
0: Di mana sih?
1: Namanya apa lagi itu?
0: Dekat Puputan. Di sebelah mana? Puputan Badung.
1: Biasanya ada tenda-tenda gitu apa?
0: Oh, Denpasar Festival.
1: Denpasar Festival. Banyak makanan.
0: Iya, benar.
1: Iya, tapi aku selalu tidak sempat ke sana.
0: Oh, gitu ya?
1: Katanya makanannya enak-enak.
0: Enak-enak ya?
1: Katanya. Cuman harus berdesek-desekan dan parkirnya tuh jauh.
0: Itu dia.
1: Males.
0: Kebiasaan kita males jalan ya kan. Festivalnya banyak kok kalau festival. Ada juga yang di Lumintang juga ada.
1: Apa itu?
0: Apa namanya festival apa ya? Detik Festival itu?
1: Iya,
0: ada kok banyak. Banyak.
1: Banyak sih, banyak. Di Bali ini jujur banyak banget.
0: Iya benar. Ada food festival, ada buku.
1: Kan? Yang suka baca.
0: Kalau Anda sendiri paling sering atau paling senang datang di event apa?
1: Yuk, kasih tahu kita lah ya. Cerita-cerita, ngobrol, keluh kesahnya kalau misalnya nonton festival juga gimana itu bisa ya, Kak?
0: Nanti kita ceritakan saja ya kan. Ada Rian Putra, halo. Kita mau request lagunya Leoni sama Kalum Sekat yang Stay. Nanti kita siapin ya.
1: Siap.
0: Lanjut, Sel.
1: Ada Kak Gustu, ini belum dibacain tadi.
0: Belum.
1: Request premier sederhana dari Sheila on 7. Kayaknya udah ya.
0: Udah diputar barusan.
1: Sudah. Oke, terus ada Kak... Oh, ada Bu Nana.
0: Halo Bu Nana.
1: Selamat pagi. Pagi Bibi Sela. Shelly.
0: Shelly, Bu.
1: Sela, Shirley.
0: Iya,
1: benar. Banyak banget.
0: Shirley lah. Sela lah. Aku aja sampai gak inget nama belakangmu loh, Sel. Makanya Shelly Marcelina yang paling inget.
1: Tapi ada loh, Kak Oki itu sejak kita yang pertama kali bareng.
0: Sharon ya?
1: Dipanggilnya Shelly Blaber sama sekarang.
0: Shelly Blaber.
1: Makanya Shelly Blaber banget nih.
0: Iya. Secara dia kan belly bear ya kan. Seri bleber.
1: Seri bleber. Kata Bu Nana, apa namanya?
0: Apa
1: mini food pagi, event-event yang paling sering dikunjungi, aku sih jarang. Okay. Biasanya olahraga saja, itu pun kalau ada keikutsertaanku dalam grup olahraga tersebut.
0: Oh gitu.
1: Kalau tidak ya males.
0: Oh, okay.
1: Kalau requestnya Teddy Swims, Mr. Know It All. Thank you, Wibi. Sela semangatan.
0: Iya, Sally. Ibu, Sally.
1: Aduh, ini lama-lama bikin.
0: Sally Marimar ya namanya. Tambah salah lagi.
1: Marimar.
0: Halo Bu Indra, selamat pagi.
1: Pagi Bu Indra.
0: Kalau saya jarang ikut ikut ban bet. Apa ini ban bet? Banter betul ban bet.
1: Tapi lucu ban bet.
0: Iya. Ikut apa Bu? Ban bet. Apa sih Bu? Ikut jarang ikut banget gitu kali ya.
1: Oh iya.
0: Tapi juga nggak nyambung juga Sel. Apa Sel? Jarang ikut ban bet.
1: Aduh, aku juga nggak tahu lagi ya. Tapi satu kata pagi ini
0: ban bet. Lagunya Ariel yang baru. Yeah. Oke, nanti kita siapin ya.
1: Oke,
0: okay, yang penting ban bet aja dulu Bu, ban bet ya. Terus ada siapa lagi?
1: Terus ada Mode Smart tadi.
0: Halo.
1: Belum ikut mini food kan.
0: Alright.
1: Paling sering datang ke festival-festival karena kulinernya. Kalau konser enggak pernah, males
0: berdesekan. Oh, dia males desek-desekan ya. Kemudian juga ada yang sudah, Mbak Ratna. Selamat pagi Mbak Rat.
1: Pagi.
0: Kalau dia mau kasih aku nyuhum dong, semangat Jumat baru balik dari pasar.
1: Aduh.
0: Dia jalan kaki loh dari rumahnya ke pasar.
1: Oh, deket banget. Pasar enggak, mana ini?
0: Enggak, di daerah Batu Bulan.
1: Oh.
0: Ada namanya Pasar Dewi Sri gitu kan. Aku sampai hafal kegiatan Anda guys, ya kan? Itu ada Pasar Dewi Sri gitu ya, dia jalan kaki dari rumahnya gitu.
1: Ih, seru banget belanja di pasar.
0: Iya kan? Emang kamu kalau belanja di mana biasanya?
1: Ya, biasanya tuh kan ada kayak warung, tapi warungnya itu kayak one stop shopping gitu ya kan.
0: Oh, gitu di Dalung ya?
1: Iya, maksudnya tuh ada daging, ada sayur, ada bakso-baksoan tuh semuanya ada, jadi kayak jarang ke pasar.
0: Oh, jadi kamu tidak perlu berangkat ke pasar ya kan?
1: Kalau ke pasar pun ke Pasar Badung cari makanan.
0: Oh gitu, itu bukan belanja gitu ya, belanja kebutuhan sehari pun bukan ya. Oh baiklah, kalau dia mau, dia bilangnya aku males ikutan event, rame. Enggak deh, makasih loh.
1: Iya kan, rame tuh bikin capek, bener capek kata Kak Wibi. Banget.
0: Aku ngeliat orang banyak aja lalu lalang udah pusing rasanya.
1: Iya kan.
0: Oh, ada siapa lagi nih? Siapa?
1: Ada Kak Wiwin.
0: Mbak Wiwin. Ini Mbak Wiwin ya, biasanya kalau jam segini ya, dia itu suka ngopi di atap rumahnya dia.
1: Wih, ada rooftop.
0: Ada rooftop.
1: Keren.
0: Dan dia suka motoin kita kalau matahari mau bersinar gitu, Sel. Karena ini Sally kan masih baru siaran pagi ya Mbak Wiwin. Aku mulai memperkenalkan satu persatu Anda ke Sally, biar Sally inget gitu kan. Iya, Sel. Iya, dia punya rooftop gitu, jadi ngopi, kopi hitam biasanya dia kan. Di sambil ngeliatin lagi, sambil diri kita, sambil ngeliatin ini apa namanya, cakrawala pagi gitu loh.
1: Ih, bagus banget loh, itu kayak bikin mood naik gak sih?
0: Rumahnya sih yang bagus, Sel.
1: Mbak.
0: Emang kita atap genteng ya kan?
1: Boleh kita join kopi di rooftopnya. Biar kita tuh tidak zunduk ya.
0: Iya udah zunduk banget, zunduk banget.
1: Iya, terus ada dua WG.
0: Iya, WG. Hah? Apa lagi dua WG?
1: WG,
0: Wiggle.
1: Biasanya dua AW.
0: Mm-mm.
1: AW.
0: WG itu siapa? Mbak, WG itu siapa, Mbak? Gelly mungkin. Nama kamu lah Gelly Marimar, ya kan? Dia juga mau request lagunya Ariel yang baru katanya buat temenin ngopi pagi.
1: Happy job Jumat ya.
0: Sama-sama Mbak Wewe, selamat ngopi di rooftop Anda yang begitu cantik dan sangat mengirikan hati kita ya kan.
1: Ih, jadi penasaran.
0: Kamu harus lihat rooftopnya dia loh, bagus banget Sel.
1: Ya ampun.
0: Seru banget loh di sana.
1: Iya loh, setiap pagi.
0: Wah, kita harus punya rooftop kayak Sel, rooftop tetangga.
1: Aduh iya loh, kita setiap pagi melihat rooftop tetangga, genteng tetangga.
0: Tapi kalau Anda sendiri, kita lagi ngomongin tentang event. Mm-mm. Ya. Event-event offline apa yang sering Anda datangi atau suka Anda datangi Satu FM? Apakah apakah konser musik, ataukah Mm-mm. pertandingan olahraga, ataukah festival-festival? Festival kebudayaan, Mm-mm. festival makanan, festival buku, Mm-mm. wellness.
1: Atau jarang?
0: Jarang, males. Erike, kalau dia adalah, kalau free, kalau free loh, ada syaratnya sel.
1: Sibuk ya, kayak Erik ini.
0: Biasanya suka aja nonton konser. Misalnya dapat giveaway atau emang dapat tiketnya secara gratis ya. Biasanya nonton konser, musik. Tapi kalau gak ada, aku jadi anak introvert aja nonton di YouTube katanya.
1: Iya ya.
0: Dia sedang nonton konser, tapi dengan syarat adalah
1: All free. Alias soalnya Kak Erik sibuk banget.
0: Atau kan? Memang gak ada modal.
1: Mungkin.
0: Dia malas ngeluarin duit kayaknya. Ya sudah kalau gitu yang lain juga boleh ditunggu Satu FM ya. Untuk ikutan ngobrol bareng kita di mana, Sel?
1: Kasih tau aja di WhatsApp 0811-393-494.
0: Yes, ditunggu sampai dengan jam 10 pagi nanti. Sambil lagu-lagu Anda kita puterin satu persatu.
1: Oke.

0: Kamu udah pernah ke GWK apa belum sih, Sel?
1: Belum, jujur. Tapi aku pernah tinggal di dekat GWK.
0: Oh, tinggal dekat GWK tapi belum pernah ke GWK.
1: Iya loh, Kak.
0: Oh, Kak, mari saatnya ke GWK Culture Park aja, Sel. Ini lagi ada promo aja di Bali, Rp125.000 untuk berempat loh.
1: Iya, agak murce ya.
0: Ikan?
1: Iya kan?
0: Ini mah murce banget nih.
1: Iya, makanya. Terus juga GWK itu gak cuma patung loh, Kak. Di sana itu kita bisa lihat dari luar. Tapi pas masuk itu dalamnya luas banget, terbuka dan nyaman pastinya ya.
0: Betul.
1: Banyak spot menarik dan gak pernah dibayangkan sebelumnya. Tempat yang pas buat quality time bersama keluarga. Di sana juga anak-anak bisa main, orang tua bisa santai sambil nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Nah, ini yang keren, Sel. Apalagi sekarang Anda bisa naik sampai ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita lihat Bali dari sudut yang berbeda ya. Yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Bahkan Sally juga belum pernah. Nah,
1: iya betul kan? Iya.
0: Ah, makanya mau makan juga gak perlu ribet. Semua ada di satu tempat.
1: Iya mantap. Udah deh sekarang aja ya. Gak usah tunggu lama-lama lagi. Beli tiketnya sekarang. Nikmati promo KTP Bali berlaku sampai 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Makanya yuk ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu bersama mereka. Gak perlu jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram di @gwkbali, di @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Yang pengen refreshing ke Ubud, tenang saja ada Toya Ubud. Mereka punya paket lengkap loh buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Yuk kita trekking ke air terjun plus makan siang, cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud, Sel.
1: Mantap gak tuh?
0: Iya dong.
1: Ini juga buat Anda yang pengen staycation, udah di The Keong Unique Lodge aja, karena dia siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang nih sobat pengen FM.
0: Betul.
1: Udah termasuk sarapan. Atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Sudah termasuk sarapan minimal dua orang. Untuk harga dan detail silakan hubungi 0811 3831 2503.
0: Nah kalau Anda cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud lah jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping. Makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering minimal 20 orang aja. Ayo, kita bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud. Yeah, yeah.

0: Kembali ke Bali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Penguin FM, your sweet music station. Hi travelers, disapa Betty Richardson lagi nih di Kembali ke Bali. Minggu ini saya mau ajak Anda ke negeri di atas awan. Yes, kita mengunjungi Desa Pinggan di Kintamani, Bangli. Buat yang belum tahu, Desa Pinggan sering disebut sebagai negeri di atas awan karena saat pagi hari, destinasi wisata ini akan diselimuti kabut yang tebal. Selain mendapat pemandangan alam yang menyegarkan mata, Anda juga bisa menambah koleksi foto Instagramable loh. Desa Pinggan juga jadi sunrise spot terbaik di Kintamani. Tapi saat berkunjung ke sini, jangan lupa pakai pakaian yang agak tebal ya, karena suhu udaranya itu bisa mencapai sekitar 16 hingga 18 derajat Celcius. Dari Denpasar, Anda membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam untuk bisa mencapai Desa Pinggan ya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya. Segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Do you know? I thought you were dead.
6: Aduh, baru mulai nonton. Filmnya udah putus-putus aja.
7: Andin, pasti kamu gak pakai Vigonet ya?
6: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
7: Ya jelas tahu dong. Soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
6: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
7: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
6: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
7: Ya udah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
8: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
9: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
10: Vigonet, high speed internet bikin hari-harimu makin lancar.

SNBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai Best Private Campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: My Mercedes Sweet Music Station, Small Steps, Big Impact, All Saints, Southern FM dengan Pure Shores. Ini spesial buat Papang.
1: Kak Papang.
0: Ini lagunya buat kamu.
1: Ih, spesial banget.
0: Kalau dia tuh sering datengin, yang sering dia datengin itu event olahraga.
1: Oke.
0: Pertandingan berarti, olahraga, Sel.
1: Kayaknya ini cinta olahraga ya, Kak ya?
0: Iya, bener banget.
1: Kayaknya.
0: Karena acaranya di pagi hari bikin seger. Kita lagi ngomongin tentang ini. Satu FM Mini Vote kita pagi hari ini adalah event offline apa yang sering banget Anda datangi. Atau Anda memang suka datang ke event ini. Apakah konser musik,
1: yes,
0: pertandingan olahraga, atau festival-festival.
1: Iya, makanan, dan lain sebagainya.
0: PKB, Danfest,
1: Layangan,
0: Kite Festival ya. Kemudian juga ada Ubud Writers Festival, atau
1: juga
0: Wellness Festival.
1: Iya, tapi itu masih jarang sih ya, Kak.
0: Iya, yoga-yogaan gitu loh. Itu kalau kamu di daerah Ubud kayaknya sering kayak
1: ya.
0: Gitu-gitu.
1: Tapi kalau di Denpasar kayaknya masih kurang ya.
0: Di Denpasar kebanyakan festival atau ini musik sih kebanyakan.
1: Iya sih.
0: Pertandingan olahraga ada di mana nih? Ada di Gianyar kayaknya.
1: Jauh-jauh, bukan di Denpasar.
0: Iya ada, Mbak Panca. Selamat pagi Mbak Panca.
1: Pagi.
0: Lagunya Ryan McDong yang Forever and Ever and Always ya.
1: Okay.
0: Event yang sering dia datangi itu, aku belum pernah sengaja datang ke acara-acara keramaian.
1: Mm-hmm.
0: Banyak yang introvert banget ya.
1: Iya ya, sobat Gemini FM ini.
0: Tapi pernah juga datang ke konser musik. Itu pun karena dapat giveaway dari Penguin.
1: Sama kayak Erik.
0: Iya, dia kalau free datang dia kan. Aku dapat beberapa kakan. Beberapa kakan.
1: Dapat beberapa kan gitu.
0: Iya,
1: kaknya mungkin kemasukan aja.
0: Iya, benar mungkin kesurupan ya kan di tengah-tengah ya.
1: Betul.
0: Iya, bahkan bukan cuma manusia yang bisa kesurupan, tulisan juga kesurupan, Sel.
1: Bener ya.
0: Aku dapat beberapa kan. Kalau nggak salah aku dapat 4.
1: Wow.
0: Nah, pertama dapat aku nggak datang karena ragu-ragu dan mikir bisa nggak ya aku datang ke acara rame-rame itu gitu kan. Nah, yang berikutnya aku coba datang karena kebetulannya acaranya kan pas malam tahun baru juga di GWK. Tapi aku tetap cari yang tempat paling belakang dan yang di belakang kerumunan orang-orang yang orangnya jarang-jarang gitu loh. Di mana aku bisa
1: persis Kak Wibi
0: bernapas lega. Ya, kayak aku banget mencari yang
1: menyendiri loh di tengah ramai.
0: Iya bener.
1: Tapi emang susah sih ya kalau misalnya introvert tuh Kak, gak bisa dipaksa. Karena kalau dipaksa bisa-bisa satu hari nonton konser, dua hari hibernasi.
0: Kok kamu tahu banget pasti kamu introvert ya?
1: Iya betul.
0: Iya karena bisa-bisa aja sih kita datang ke sebuah acara yang rame banget ya. Kalau tidak bisa memilih misalnya. Datang tapi memang bener. Kayak dulu ya kalau aku pas lagi sering MC ya, MC-nya sekali, tidurnya dua hari.
1: Waduh. Suka gitu ya.
0: Iya bener banget. Terus ada siapa lagi, Sel?
1: Ada, kita dari bawah dulu ya. Ada Budayu.
0: Halo Budayu.
1: Cengkek. Ya, aku suka banget sama Budayu ini. Soalnya
0: kenapa
1: dia
0: sih?
1: Tuh suka banget merawat diri loh.
0: Oh, iya bener banget.
1: Iya, jadi kayak menginspirasi aku gitu setiap weekend. Krimbat.
0: Kecantikannya kan ih sangat-sangat.
1: Iya deh.
0: Ngelolet ya.
1: Ngelolet kali.
0: Terus kali.
1: Om, telolet om.
0: Terus dia bilang apa?
1: Request Westlife, Your Love Amaze Me, Morning Go Kicau Mania.
0: Apa kicau? Kicau Mania.
1: Burung kali kita.
0: Terus.
1: Have a nice day, ikutan mini food jarang banget kecuali pas lagi nge-mall ada event yang join aja.
0: Okay.
1: Ya join aja. Thanks beautiful Zelly, handsome we bye.
0: Terima kasih, agak lebay Anda ya Bu ya. Dokter Coki, selamat pagi.
1: Pagi dokter.
0: Dulu sih sering ya festival-festival gitu, kayak yang tema Jep. Jepang,
1: yes.
0: Atau kalau sekarang ini paling yang tahunan kayak festival layang-layang, Danfest, Sanur Festival. Dokter Coki sering datang ke festival-festival.
1: Iya. Mungkin ini bentuk biar enggak terlalu sumpek sama kerjaan gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali sih dok, yang penting kan happy, enggak masalah. Karena kalau kayak festival kayak Sunfest, Danfest tuh memadukan berbagai event.
1: Iya benar.
0: Konser musiknya ada.
1: Makanan ada.
0: Makanan ada. Belanja-belanja UMKM juga ada. Semuanya ada loh.
1: All in one.
0: Iya benar banget sih. Makanya dokter Coki suka ke sana.
1: Iya.
0: Kemudian.
1: Terus ada Kak Putu Oki.
0: Halo Oki.
1: Pagi Kak Wibi, Sally Beliber.
0: Sally Beliber.
1: Putu Oki katanya kalau di umur yang sudah menginjak kepala orang.
0: Waduh, ini, takut waduh. Banget.
1: Males banget datang ke festival atau event-event begitu karena diriku paling males berdesakan apalagi ajak keluarga. Mm-mm. Mendingan ku ajak playground aja. Beda ya.
0: Gampang soalnya sel. Anak-anak main bapak-bapak dan ibunya ngemil ya kan.
1: Iya benar, ngopi.
0: Iya benar.
1: Kayak di sini ya,
0: iya.
1: Di samping kita. Anak-anak
0: jangan salah, kamu beberapa tahun lagi juga bakal seperti itu, Sel.
1: Iya lagi.
0: Ya kan?
1: Sekarang udah bisa sih.
0: Sekarang anakmu yang paling gede usia berapa? Paling gede.
1: Paling gede gak tuh? 20.
0: 20 bulan.
1: Iya lah, masa tahun.
0: 20 bulan berarti udah 1 tahun dong, Sel.
1: 1 tahun lebih.
0: Hampir 2 tahun ya.
1: Iya, 2 tahun.
0: Oh, udah bisa kamu ajak ke sana.
1: Iya, sebenarnya bisa sih. Mm-mm. Udah bisa.
0: Gampang tuh, Sel, kamu ngopi.
1: Tapi aku mah...
0: Kamu males ya?
1: Tapi aku males loh, Kak.
0: Kenapa kamu males?
1: Karena kalau di playground tuh kan banyak orang ya.
0: Tetap.
1: Ini tetap. Aku mengajarkan anakku untuk tidak terlalu bersosialisasi.
0: Mbak-mbak introvert.
1: Tapi ya masalahnya anakku tuh siapapun disapa. Kayaknya tanda-tanda anak ekstrovert ya.
0: Beda ya sama ibunya ya.
1: Beda.
0: Gampangan banget anakmu ya.
1: Bener.
0: Digendong orang mau dia?
1: Kalau digendong enggak. Cuman siapapun itu disapa. Misalnya kita makan di mana gitu. Ada anak kecil gitu. Kakak gitu, sok kenal.
0: Punya potensi bikin malu anak.
1: Makanya. Terus suka teriak-teriak gitu loh, Kak. Kadang tuh suka tiba-tiba nyanyi sendiri.
0: Oh, wow.
1: Kayak nyanyi ya, paling cicak-cicak di dinding gitu dengan kecadelannya gitu.
0: Di depan orang banyak.
1: Ya gitu sukanya.
0: Oh, wow.
1: Makanya aku kadang, wow deh, mending diem.
0: Tapi dia kan suka teriak-teriak. Apa teriak apa dia bisa
1: teriak? Teriak kayak heboh gitu, misalnya lihat patung. Terus ada banyak orang gitu. Dia pasti bilang, wow heboh gitu loh, Kak. Dan itu keras, aku kan malu.
0: Itu keturunan siapa, Sel?
1: Keturunan bapak ya.
0: Memang.
1: Betul. Kan ibunya yang diam gitu kan. Bapaknya yang hebring.
0: Oh gitu.
1: Katanya sih kayak gitu ya.
0: Karena kan enggak mungkin dia menurun dari orang lain kan, Sel.
1: Betul.
0: Pasti ada salah satu dari kalian nih. Kalau enggak bapaknya, ibunya yang seperti itu.
1: Iya bener loh.
0: Oh
1: gitu.
0: Baik, ada potensi bikin malu. Atau kalau enggak potensi membanggakan loh, Sel.
1: Iya sih.
0: Siapa tahu nanti adalah Raisa berikutnya dia.
1: Amin.
0: Tapi kalau Anda sendiri satu FM, kita lagi ngomongin tentang event offline apa yang sering Anda datangi. Apakah pertandingan olahraga
1: atau
0: konser
1: festival.
0: Musik atau festival ya.
1: Atau jarang kayak kita.
0: Bener banget, yuk kita ngobrol pagi ini.
2: Traffic light.
0: Kita lihat dulu kondisi jalanan di seputar Kota Denpasar gimana. Kamu udah bisa baca?
1: Kita coba ya, Kak ya.
0: Kita coba, nanti kamu persiapkan dulu di daerah Sanur, okay. Kemudian lanjut ke Pesanggaran, nanti naik ke Sesetan, Tuku Umar ya, di situ ya.
1: Okay,
0: kamu persiapkan dulu, okay? Di Bangsal pagi hari ini ternyata lebih banyak landainya, sahabat Tuna FM ya. Kemudian kita ke Cokro Aminoto, di Cokro itu tampaknya memang masih cukup lancar loh. Yang padat itu hanya di pertigaan Gunung Galunggung, kemudian yang rame itu di Pasar Sempidi, bahkan di perempatan Luk-Luk pagi hari ini tidak sepadat biasanya. Ini menjelang hari libur kayaknya ya, besoknya pada libur. Kemudian kita ke pertigaan Perum Dalung Permai juga tidak seramai biasanya, sahabat Tuna FM. Pagi hari ini ternyata rame lancar aja, sepanjang Kerobokan juga pagi hari ini lebih banyak lancarnya. Yang cukup ramai itu ada di perempatan Gunung Sanghyang, itu cukup ramai, dan sepanjang Gunung Sanghyang juga ramai, sahabat Tuna FM. Kemudian kita ke Gunung Agung pagi hari ini ramai lancar aja. Kemudian sepanjang Gunung Salak Utara pagi hari ini, Kesambi pagi hari ini ramai, tapi di Gunung Salak Utara itu tampaknya masih lancar. Kemudian di perempatan Gunung Salak pagi hari ini ramai lancar. Kemudian di Gunung Taguban Perahu yang menuju ke arah perempatan ke Peti Tengah pagi hari ini memang sudah padat. Sepanjang Malboro dan juga Tuku Umar Barat, satu FM, pagi hari ini ramai lancar aja kok ya. Kita ke Gatsu Barat pagi hari ini. Di Gatsu Barat ramai lancar yang padat memang ada di Gatsu Tengah, yaitu di perempatan Ubung sampai ke Taman Siwakadharma, lanjut lagi sampai di Nangka, sahabat Bunda FM. Ini padat sekali, ini ada apa pagi hari ini ya? Kemudian di Ahmad Yani Utara pagi hari ini tampaknya masih lancar. Nangka Utara itu ramai, sahabat Dunia FM, sampai ke pertigaan Kemuda. Di Gatsu Timur, wow, ternyata yang biasanya kan kadang-kadangnya kita ngelihat bahwa di seberangnya Living World, di perempatan Nangka, kemudian di perempatan Seroja Kenyeri itu cukup padat, pagi hari ini ramai lancar aja ya. Yang justru padat itu ada di perempatan Tohpati. Itu panjang sekali antrinya, sahabat Bunda FM, dari traffic light yang ada di Tohpati sana ya. Dilanjutkan sama Sally, silahkan.
1: Baiklah, kita coba di Sanur ya. Ini padat sedikit aja di Jalan Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur, menuju ke Jalan Tirtenadi. Ini padat sedikit aja. Lalu kita lanjut terus ke Pesanggaran. Bentar-bentar, di dekatnya di Simpang Pesanggaran ini padat sekali ya, menuju Jalan Diponegoro ini luar biasa padat. Sampai kita ke utara terus, sampai ke Jalan Raya Sesetan ini merah merona, tidak ada hijau. Wow, ini
0: luar biasa, ya?
1: Sampai kita di mana ini, di Jalan Suwung ya kak ya. Ini juga padatnya sedikit aja, sisanya lancar di Jalan Suwung Batan Kendal apa ya, Kendal. Ini juga padat, sahabat Pingin FM. Kemudian kita intip dulu di mana ini ya? Kita ke di mana tadi? Sedekarian nih.
0: Sesetan udah.
1: Oh iya, Sidekarya. Sesetan. Iya iya, ini tadi ya. Kok tiba-tiba hilang ini Sidekarya ini.
0: Oke, lanjut. Udah ketemu?
1: Udah ketemu. Sidekarya ini juga padat ya, sahabat Pingin FM, tapi di Jalan Raya Sesetan di mana nih? Di Jalan Raya Sesetan sih lumayan lancar aja. Sampai kita bertemu di perempatan apa di mana ini? Di Jalan Pulau Selus itu, lampu merah dekatnya SMA Harapan.
0: Betul betul betul.
1: Itu padat seperti biasa ya, di daerah situ kayaknya emang lumayan padat ya, sahabat Pingin FM. Kemudian kita ke Tukat Yebiu ini lancar aja. Terus kita ke mana lagi ya? Kita ke Tukat Pakerisan ini sedikit aja untuk macetnya, sisanya lancar. Kayaknya di dekatnya Tukat Batanghari ya, itu yang macet, sahabat Pingin FM, tapi sisanya sih lancar jaya. Terus lanjut kita ke kita ke Tekumar sekarang. Ke Tekumar ini seperti biasa itu badat. Sampai kita di Tekumar menuju Jalan Imam Bonjol ini juga zuber badat. Kemudian kita ke Tekumar terus sampai di dekatnya Jalan Mahendra Data ini juga padat, sahabat Pingin FM ya. Karena itu lampu merah, jadi ya harus bersabar. Kemudian di Jalan Gunung Soputan ini juga sedikit aja padatnya, sahabat Pingin FM. Sisanya sih lancar aja, padatnya itu di dekatnya Jalan Mahendra Data itu ya yang padat. Tapi sisanya udah di
0: traffic light tapi ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Benar. Di Gunung Soputan juga masih di Gunung Soputan, tapi di dekatnya Jalan Kebak Sari ini juga padat. Sahabat Pingin FM.
0: Kok bisa lihat yang kecil-kecil sih, Sel?
1: Iya, aku zoom-zoom lagi.
0: Pantesan. Pantesan kamu sampai ke gang-gang, sampai ke gang-gang aja kamu laporin. Kamu zoom. Kalau kita aku lanjutin ya. Di sepanjang Imam Bonjol pagi hari ini ya, di perempatan Buagan, di Simpang Buagan pagi hari ini memang cukup padat. Itu sampai ke pertigaan Soputan. Lanjut dari pertigaan Soputan sampai ke JB School pagi hari ini ternyata cukup landai satu FM. Tidak terlalu padat ya. Yang padat banget itu seperti biasa Patung Titi Banda di Sanur. Sampai di pertigaan Waribang pagi hari ini tuh padat banget. Setelah itu landai sampai ke perempatan KFC, depan seberangnya itu adalah Dunkin Donut di Sanur. Pagi hari ini memang sudah cukup padat. Nah, arah sebaliknya dari KFC sampai ke Waribang juga pagi hari ini cukup padat. Di WS Supratman pagi hari ini tampaknya ramai lancar saja. Beberapa bagian aja yang terlihat padat, sisanya ramai lancar. Hati-hati di jalan.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan
0: keselamatan sebagai kebun.